0: on rehab lah. Come, I'll show you how.
1: Bah, okay lah.
2: Colorectal cancer screening for men and women aged 50 to 75 years. Book through BruHealth or walk into your nearest health center. Act now, love life.
3: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik bin Ramli, Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Lumut. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah SWT, hamba kebawah Li Tuan Patik mengucapkan selamat puja usia yang ke-80 tahun kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah, Muizzaddin Wak Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hamba kebawah Li Tuan Patik mendoakan semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kebawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan serta kekuatan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan kebawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
3: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
5: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajah Wadihana binti Haji Sudin menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan majlis kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan

dan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80 tahun. Semoga kepada Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, sehat walafiat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat

Khairul pernah mengikuti pertandingan Best Nano 4 ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Khairul menjadi juara pada masa itu. Dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni, tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Khairul pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Khairul sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azrul Khairul, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Khairul sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, babah dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @khairulbakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Satu Hari Bersama Raja. Pendidikan merupakan asas pembentukan sesebuah bangsa. Di negara Brunei Darussalam, perkembangan pendidikan yang kita nikmati hari ini bukan berlaku dalam sekelip mata, sebaliknya melalui satu perjalanan sejarah yang panjang. Dan dalam perjalanan itu, peranan serta pemedulian ke bawah duli yang maha mulia Perdekat Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, amat besar dalam memastikan pendidikan, khususnya pendidikan agama, terus menjadi tunjang pembangunan negara. Menyedari kepentingan agama sebagai asas pembentukan bangsa, usaha memperkukuhkan pendidikan agama diteruskan. Atas dasar pemedulian terhadap masa depan rakyat, Baginda memperkenankan penggubalan Perintah Pendidikan Agama Wajib 2012 yang mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 2013. Melalui dasar ini, setiap kanak-kanak Islam diwajibkan mengikuti pendidikan agama sehingga memperoleh asas pengetahuan Islam yang sempurna. Langkah bersejarah ini bukan sekadar memastikan generasi muda mampu membaca Al-Quran dan memahami rukun agama, malah menjadi benteng dalam membentuk rakyat yang beriman, berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada falsafah Melayu Islam Beraja. Hari ini hasil usaha berterusan ke bawah duli yang maha mulia, sistem pendidikan agama di negara Brunei Darussalam terus berkembang yang lebih tersusun, kemudahan yang lebih lengkap serta peluang pendidikan yang lebih luas kepada seluruh rakyat. Bahkan, penyertaan wanita dalam bidang pendidikan turut meningkat sehingga ramai yang kini melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi dan menyumbang kepada pembangunan negara. Sesungguhnya, legasi ke bawah duli yang maha mulia dalam memperkasakan pendidikan agama bukan sekadar membina sekolah atau menggubal dasar, tetapi membina generasi pewaris negara yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Inilah antara bukti jelas pemedulian Baginda terhadap kesejahteraan rakyat dan masa depan negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Patek. Satu Hari Bersama Raja.

0: tokoh hebat, pemimpin negara.
1: Kepimpinan bukan sekadar memimpin hari ini, tetapi membentuk masa hadapan.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Perdana Darussalam ke-80 tahun, Pelangi FM membawakan
3: Legasi 80.
1: Dalam episod pertama ini, kita menelusuri tema Tokoh Hebat, Pemimpin Negara. Sepanjang perjalanan negara, Brunei terus berkembang sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan dihormati.
2: Dan di sebalik perjalanan itu, berdirinya seorang pemimpin yang sentiasa membawa wawasan jauh kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dikenali sebagai seorang pemimpin yang sentiasa menitikberatkan keseimbangan antara pembangunan negara, nilai kehidupan dan kepentingan rakyat.
1: Daripada pembangunan sosioekonomi, hubungan antara bangsa, pendidikan sehingga kepada kesejahteraan masyarakat, pelbagai langkah terus dilaksanakan bagi memastikan negara bergerak seiring dengan perubahan zaman. Dan hari ini, perjalanan itu terus diteruskan kerana kepimpinan bukan hanya tentang mencapai kejayaan, tetapi tentang meninggalkan inspirasi.
3: Dan ini ialah Legasi 80.
1: Bahan dipetik daripada edisi keluaran khas Pemerintah Brunei.

0: Legacy lawan puluh.
1: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah detik untuk kita sama-sama menzahirkan rasa syukur dan penghargaan atas kepimpinan baginda. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik mendoakan semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Daripada saya, Muhammad Faiz Safwan bin Sofian dari Organisasi Rakan Umat. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran, hidup bernegara.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanwang Four ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu. Dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmony, tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azro Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang, Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, baba dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @khairulbakri_official. Hi, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me artist of the month. Pelangi.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan 80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Pati.
1: Legasi 80.
2: Di antara inisiatif Kerajaan Baginda dalam memperkasakan sektor kesihatan negara melalui Kementerian Kesihatan adalah Baginda secara berterusan menitahkan peruntukan perbelanjaan yang besar untuk membina pusat-pusat kesihatan baharu dan melengkapi fasiliti perubatan dengan peralatan-peralatan yang canggih dan terkini. Ini termasuk penubuhan hospital pakar khusus seperti Pusat Pakar Pantai Jerudong yakni PJAC yang menempatkan Pusat Kanser Brunei dan Pusat Pemulihan. Daulat ke bawah Duli Tuan Pate.
1: Legasi 80.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: A world of benefits awaits you when you sign up for Standard Chartered's Employee Banking. From free debit and credit cards to waived processing fee and preferential rates for personal and mortgage loans. With Employee Banking, you will not require any initial deposit and no minimum balance when you assign your salary to us. You can also enjoy discounted ATM withdrawal fees on your next trip. Get peace of mind with SMS alerts and access your accounts anytime, anywhere on our app. The possibilities are endless, so take the first step by signing up to Standard Chartered's Employee Banking. Speak to us on 265-8000 or drop by any of our branches to find out more.
3: Standard Chartered, here for good.
4: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
5: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

0: Raja Berdaulat Sanjungan Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rainuskullah bin Muhammad Luzaimi ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Pati.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Nur Karin Erdina binti Muhammad Syarudin, pelajar tahun 7B dari Sekolah Menengah Pengiriman Anak Putri Hajar Rashidah Sadatul Mulkiyah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wadullah Sultan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam. Didoakan semoga baginda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, hidup penuh dengan kebahagiaan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya baginda boleh memimpin Negara Brunei Darussalam ke jalan yang aman dan merdeka. Selamat menyambut Hari Keputeraan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya.

0: kakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Wah, melabur sekarang dan gandakan wang AUDA dalam masa sebulan? Benarkah ni? Macam indah masuk akal, ba? Penipuan dan maklumat palsu boleh berlaku di mana-mana dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam atau AITI mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap maklumat yang tidak benar, pautan atau tawaran yang mencurigakan. Semak Instagram Waspada BN untuk kesahihan maklumat tular di media sosial atau aplikasi pesanan. Ikuti Waspada BN hari ini dan ketahui maklumat mana yang sah dan mana yang palsu.
3: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Yes, really. Really, Zira. Mana kau, Zira? Timbullah kau, Zira. Really.
1: Jalan-jalan. Fikir cuma tu lagunya, bukan?
0: Rupanya, really like you, katanya. Alright.
1: Okay, selamat pagi semuanya yang baru saya bersama di Telang FM. Ya, kita ke udara sehingga pukul 9 pagi. Seperti biasa, kita bawakan order hashtag FYP. Dan tajuk kita pada minggu ini ialah... Apa, Fiza?
0: Pasal skema tadi baca collect kena kui poster lama kui. Sama-sama lalai.
1: Okay. Apa alasan skema yang paling pelik nyora sampai bis kita terpedaya?
0: Tadi ada Zira bercerita. Ini best on true story sebetulnya. Pasal yes. Zira lah ada ni orang petuannya saudara jauh bawa-bawa baca. Okay, bercerita. Okay. Yang salah tu tak kami inspirasi dari cerita tersebut untuk jadikan topik hari ini. Pasal skema lah. Macam sudah aku mendengar cerita Zira tu macam
1: wow, amazing ya Allah, kan?
0: Amazing cara apa reasonnya untuk men-scam orang tu boleh.
1: Yes. Boleh. Jadi kita bagi contoh lah, ini apa memang relatable lah sebenarnya. It happen katanya ia beli satu barang ni daripada the seller. Kita nak mau bagi tahu apa. Okey, satu barang and then sudah urusan bayaran itu transfer semua. Okey, tiba-tiba ini sebenarnya akhir di penghujung lah, sudah berada di situasi yang di hujung atau baru tanya realize oh nya padan tanya lah pas di transfer tu ia ada status seller ni oh makan bawa anak-anaknya apa makan besar macam tu kan
0: kaya kau
1: sikit sudah ingat tapi tematik ni realize lah pasal before ni memang legit kan ia sudah ia tahu yang orang ni macam ada berjual barang ni and then ia add arah ia punya group yang mana dalam group tu ada dalam berapa orang
0: seller je lah legit
1: dalam berapa orang ni kadang-kadang ada jual update apa sana ada berjual-jual so ni dah kan terfikir barang tu yang boleh orang ni kan mungkin kan menipu apa kan jadi skema so ia sudah kena add dalam grup tu and then sudah lepas itu lepas ia mentransfer tu orang ni macam tiba-tiba menghilang jatuh
0: dah ada update lah begitu lama dah ada update cuman
1: mesti di text lah dulu kadang-kadang awal-awal oh yes di reply nanti kita lepas tu kalau tanya mana tanya adakahnya gambar barang tu yang kita sudah order tu kan ni anda dah lepas tu hilang tu lagi jatuh lah
0: goib. Mungkin jadi balan-balan.
1: Wuih, jangan. Takut saya.
0: Okay, seterusnya. Tiba kan
1: kau ni kan
0: heboh masa ni kan
1: baik je siang pagi-pagi. Bukannya malamnya. Okay. Wan Ciku, lupa aku tak rasa apa nak ceritakan.
0: Okay, yang hilang, yang gaib lah ceritanya.
1: Okay, lepas satu kira majalah namanya diri ni pembeli. So, lagi pun duit sudah pun ditransfer banyak bah, bukannya sedikit barang atau sekali.
0: Namanya Husin.
1: Lepas satu ditanyalah menghantar the voice note.
0: Voice note je gagah kau.
1: Hello, assalamualaikum. Dengan suara je cuba aku pun
0: dah. Aku jadi ni, yang depan saya kau jadi skema tu. Cuba aku bayangkan.
1: Hello, assalamualaikum. Saya ni wakil sian sini. Okey. Masa ni ia kahwin baru. Ia sibuk sekali. Sekali ya kami betul kan baru kata kenapa? Ini kami mau tahu kau kawin baru kah? Kau kawin sama jiranmu kah? Masalahnya mana tiap barang itu? Masalahnya sibuk katanya ini wakilnya. Ya Allah.
0: Okay,
1: bisa punya WhatsAppnya ni
0: memang pelik lah.
1: Wakil. Okay. Sekali dicek tahu WhatsAppnya ni hotline-nya ni kan. Rupanya kalau dilihat arah mungkin kalau daripada Facebook apalah arah engine search engine
0: social media apa
1: social media tu
0: memang ada lah.
1: Nombornya tu memang ada. Jadi anu yang jual rumah jual apa.
0: Wow,
1: dah dicek kan.
0: Wow, saudara, saudagar ini.
1: Saudagar dari
0: kaya raya dari months camera.
1: Tapi anda tahulah nganya itu tu. Kan sebelum ni kan kenapa ia boleh terpedaya tu pasal ia melihatkan barang-barang tu.
0: Memang legit.
1: Before ni memang mungkin berjual lah barang tu kali. Tapi mungkin ia terpakai kan. Ini tak tahulah. Tapi nanya masa ni lah the end, yang masa ni ongoing. Itu perkira orang ni kan yang pembelian ni katanya kalau ini cuma dia balikkan duit tu. Okay, so ia balikkan pun payah-payahan pulang. Tapi pendekkan cerita sikit-sikit lah ia bayar balik. Katanya ia pun ada ia cakap jua yang saya katanya inya aku ni kena tipu jualnya oleh supplier katanya.
0: Kenapa kok?
1: Kenapa? Ini tapi tu kalau ia benar-benar ada conversation sama supplier tu boleh lihatkan bah screenshotnya ke apa.
0: Macam kita ni kadang ubaya-ubaya jual dia jokan kejam sangat kan kalau
1: sini. Logik je tu kan ia benar-benar kan barang tu ben order sama orang tangah. Selama ni memang juga tadi bagi duit dulu juga kan.
0: Menipu.
1: Ia tak kira alasannya tu yang cari yang paling saya dapat menerima tu yang voice nak tu lah katanya kawin baru sekali kenapa kena kawin baru.
0: Okay, gara-gara yang sibuk netano pasal yang kahwin baru macam mata.
1: Ah, jadinya ada wakil sis. Wow. WhatsAppnya business okay. WhatsApp nah.
0: Malam-malam gigit orang itu. Okay, kenapa cakap sahabat pasal lah tu yang trending masa ni anda pulang pulang kenapa? Tapi ialah walaupun
1: ane terkenang tu masa zaman dulu kan. Awa. Saya ingat masa lagi tu yang kalau dulu wanita berkuda ya, pakai kereta warna merah.
0: Lagi, anunya pengait lagi apa?
1: Pengait tu ya Allah, saya masih ingat lagi kalau maghrib-maghrib kan dulu saya kan memang selalu berada di rumah nenek di kampung, asal satu kampung lah yang di atas air.
0: Yes,
1: sekali kami memang tapi kami memang selalu lepak di luar tu pasal sana tu macam siup bah, angin sepoi-sepoi bahasa.
0: Yes.
1: So cuacanya lain sikit kalau ada tempat atas air ni kan. Ia walaupun bacon macam panas je masa ni. Prefer aku lagi di luar tu kan. Sekali kan maghrib tu itu tu ini saya bercakap tu. Even petun-petun peingnya jangan kamu yang ada kalau pengait melintas.
0: Cuma tu.
1: Kadang-kadang orang atas sebenarnya bila aku ingatkan kesiut je orang atas jadi fitnah. Macam ia orang atas anda kebinaan yang balik keraja. Ia balik bah, dari parking berjalan mengagak.
0: Okay.
1: Sekali itu tu apa tu nya inya pengait jatuh.
0: Cuma tu. Takut kata dia. Tapi tanya itu percaya je masa kanak-kanak ah.
1: Namanya kanak-kanak akan polos.
0: Yes. Ada lagi ya tetut berbalik lagi tertekan apa sebab berbalan balan-balan. Banyak namanya ah nya orang jangan berkeliaran malamnya ada yang nutrabang. Tapi nya orang ada yang anu kuano apa ada dalam buku ba folklore Brunei cara
1: macam aku kenal siapa tak dapat buku tu.
0: Okay, okay.
1: Macam aku biasa sudah kemudahkan barang tu. Jangan Fiza,
0: okay.
1: Jangan.
0: Singa sana saja.
1: Singa sana saja.
0: Okay,
1: pakai saja ada buku. Adakah dia bersifah?
0: Mungkin. Deku pasti jua. Karena tak tanya main